0: aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Gak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on, sing!
6: Bring them out.
7: Produe FM, teman terbaik kamu.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau direset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: punya diri bertata di singgih sana bertatakan insan jabruk nilambai dulu.
1: Ada benar sekali, waduh kasutan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
4: Hey. Bring them out. Yeah. Prodwe FM.
5: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

Pagi kita kontra 2 pukul 9 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur edisi hari ini. Kita di Spada Sabtu 26 September 2026 teman pro 2. Dan waktunya saya Ica pamit dari ruang dengar kamu. Thank you semuanya stay tune monitor on pro 2 FM Biak edisi hari ini. Dan selepas ini nanti di day part kedua santai siang kamu bakal ditemenin dengan rekan saya nantinya teman pro 2 ya, yang temenin teman pro 2 sepanjang siang hari nanti. Kalau gitu Ica pamit, mohon maaf bila ada salah sama kebersamaan Ica temenin teman pro 2 semuanya di day part pertama tadi ya. Kita di Spada. Dan ya, kita ketemu lagi di day part selanjutnya. See you, bye-bye.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih. Selamat siang ya teman Pro 2. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba juga nih. Akhirnya hari Sabtu juga ya teman Pro 2 ya. Buat yang dari hari Senin sampai hari Jumat sudah sibuk nih dengan kerjaan, sekolah, kuliah, atau berbagai aktivitas lainnya, hari ini waktunya sedikit lebih santai nih teman Pro 2 ya. Tapi buat yang tetap beraktivitas di hari Sabtu ini, tenang, kita temani ya teman Pro 2 nih. Selamat datang juga di Santai Siang kali ini teman Pro 2. Tempatnya teman Pro 2 semuanya buat nemenin waktu siang kamu dengan musik, informasi, dan obrolan-obrolan ringan yang pastinya bikin suasana hati tuh jauh lebih seru nih teman Pro 2. Dan siang hari ini aku Dinar gak sendirian teman Pro 2, karena akan ada Kak Nurul juga nih yang juga bakal nemenin teman Pro 2 semuanya di Santai Siang kali ini. Jadi bisa dilihat juga ya teman Pro 2, kali ini banyak temennya nih, walaupun kalian mungkin masih beraktivitas di luar sana, tapi banyak temennya juga nih di Pro 2 Biak tentunya.

buat teman produser semuanya yang lagi di rumah, lagi jalan-jalan, kerja, nongkrong, atau mungkin nih baru selesai makan siang dan sekarang mulai merasa efek mata tinggal 5 watt nih ya teman produser ya. Jangan kemana-mana teman produser, karena Dinar dan Nurul nemenin kalian di santai siang kali ini sampai nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Timur ya teman produser. Oh ya teman produser, request time juga masih dibuka nih dari pukul 10 hingga nanti pukul 12 ya. Jadi kalau ada lagu yang mau kamu dengarkan, langsung aja kirim request dan salam-salam kamu lewat WhatsApp kita teman produser, bisa langsung di 08239883912 atau juga bisa melalui Instagram kita ya di produserbig dan Facebook RRI produserbiak teman produser. Kamu tinggal lihat story-nya di produserbig, di situ ada question box-nya, tinggal diisi teman produser mau request lagu apa serta mau salam-salam buat siapa aja, boleh langsung diisi di situ ya teman produser. Jadi bikin Sabtu siang ini makin santai teman produser, tentunya barengan produser biak ya. Dan aku Dinar bersama Nurul, selamat datang di Santai Siang. Yuk kita mulai Sabtu dengan musik pilihan kamu. Stay tune terus hanya di 94.5 FM produser biak, teman terbaik kamu.

0: klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar dan Nurul di sini ya, teman Pro 2. Dinar ingatin lagi, requestnya masih dibuka hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Jadi bagi kalian yang mau request, jangan ragu-ragu teman Pro 2, langsung aja ya request. Kirim ke WhatsApp kita di 082398839192. Atau kalian juga bisa melalui Instagram kita ya, tinggal cek Instastory kita, di situ ada question box. Tinggal kalian isi teman Pro 2 mau request lagu apa dan mau salam-salam juga boleh banget teman Pro 2 ya. Dinar tunggu sampai nanti pukul 12 teman Pro 2 karena siang hari ini playlist kalian yang menentukan ya. Jadi Dinar tunggu requestan kalian semua dan pastikan segera request ya sebelum waktunya habis nih teman Pro 2. So sambil nunggu requestan, Dinar akan puterin lagu-lagu favorit tentunya untuk menemani waktu santai siang kalian di hari Sabtu ini teman Pro 2. Tetap stay tune terus barengan Dinar dan Nurul di Santai Siang dan hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: di sekarang. Dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang kis. Dulu nana bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga eh. Dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh eh.
1: Bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
2: Prodwell FM, teman terbaik.

94.5 FM Pro 2 Biak. Teman terbaik kamu masih barengan Nurul dan Mbak Dina di Santai Siang ini. Teman Pro 2, buat kamu yang dari tadi udah kepikiran mau request lagu tapi belum dikirim-kirim, nah sekarang waktunya ya teman-teman. Request time masih dibuka. Kamu bisa langsung kirim request lagu dan salam-salam kamu ke lewat WhatsApp 08239883912. Atau kalau kamu mau langsung yang lebih gampang, langsung aja buka Instagram Pro 2 Biak, cek bagian story karena di sana udah ada question box request time. Tinggal klik isi judul lagu yang kamu mau, jangan lupa tuliskan juga salam-salam kamu atau pesan ya ingin kamu sampaikan ke seseorang lalu dikirimkan. Gampang banget kan? Jadi enggak ada lagi alasan cuma jadi pendengar yang requestnya dipendam dalam hati. Yuk langsung kirim sekarang. Siapa tahu lagu pilihan kamu yang bakal kita putarkan di Santai Siang hari ini. So, tetap stay tune terus hanya di 94.5 Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Aymara Henataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar dan Nurul di sini, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan udah ada yang masuk nih yang request di siang hari ini dari Instagram atau dari WhatsApp dulu ya, teman Pro 2. Dinar bacain nih dari Kak Aldan Diski nih. Siang Kak, saya mau request lagu Semua Dirayakan dan ngasih pesan untuk Kakak Nai. Semangat ya kerjanya, jaga kesehatan juga, sehat selalu Kakak cantik, Kakak cantik-cantik. Terima kasih Kakak, terima kasih juga nih ya. Nah, lanjut teman Pro 2, datang dari Instagram nih, udah ada yang request juga dari @likyu23. Kak, izin request lagu Tak Semudah Hom Pimpa dan Cegil dari Nabila Takia. Thank you, sama-sama Kak, @likyu23. Terus ada lagi dari Mia_Dila_Erhi nih, lagu Tak Semudah Hom Pimpa Nabila Takia Kak. Oke, siap nih ya. Terus selanjutnya teman Pro 2 ada dari @tamtampini. Selamat siang Kak, mau request Tak Semudah Hom Pimpa dari Nabila Takia. Thank you. Banyak juga ya teman Pro 2 nih yang request lagu yang sama nih. Tapi enggak apa-apa, memang karena lagunya baru rilis dan mungkin enak didengar ya teman Pro 2. Jadi banyak yang request nih ya. Dan pastinya memang karya dari Nabila Takia ini banyak penggemarnya teman Pro 2. Jadi mungkin banyak yang request juga ya, karena sekalinya apa namanya launching langsung banyak yang suka nih. Nah, selanjutnya dari Arum Puspito 83 nih, Tak Semudah Hom Pimpa lagi dari Nabila Takia. Oke, siap Kak Arum. Selanjutnya ada yang sedikit berbeda teman Pro 2 nih, dari @sals.fm. Happy weekend, mau request lagu barunya dari Salma Salsabil Yang Maha Benar ya Kak. Makasih, sama-sama buat Kak Sals FM juga ya. Nah, ini sama-sama jebolan dari ajang pop ya teman Pro 2 Indonesian Idol nih, sama-sama mengeluarkan lagu dan lagunya tuh memang selalu booming ya teman Pro 2, banyak banget yang suka dan pasti viral nih di sosial media, dijadikan backsound lah atau apa gitu ya teman Pro 2. Yang terakhir dari TTA_Mahran, izin request lagu Tak Semudah Hom Pimpa dari Nabila Takia. Oke, nanti Dinar puterin teman Pro 2 ya, mulai dari lagu Semua Aku Dirayakan, terus request yang tadi ada Cegil dari Nabila Takia, terus Maha Benar dari Salma Salsabila, dan Tak Semudah Hom Pimpa dari Nabila Takia. Dinar akan puterin sesaat lagi. Dan bagi kalian jangan lupa juga yang mau request teman Pro 2, masih dibuka sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur. Jadi langsung aja kirim lagu yang pengen kalian dengerin di siang hari ini, lagu apa aja ya teman produk, bisa melalui WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau kalian juga bisa melalui Instagram kita, tinggal buka di Instagram kita Pro2Big, lalu masuk ke Instastory kita teman produk, di situ ada question box, tinggal diisi mau lagu apa yang pengen kalian dengerin, tulis saja langsung teman produk, bebas lagu apa, dan boleh banget kalau mau request lebih dari satu lagu ya teman produk. Dinar tunggu, dan kali ini kita akan putarkan lagu requestan yang udah masuk dari teman-teman Pro 2 semuanya. So, selamat mendengarkan dan pastikan tetap stay tune terus barengan sama Dinar dan Nurul di Santai Siang kali ini. Hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我沒想到你會懷疑我.
0: Tidur bentar bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik.

buat teman-teman Pro 2 Biak, buat yang tadi udah kirim request lewat Instagram kami, requestnya udah kita terima nih. Ada satu lagu terakhir yang masuk dan kayaknya cocok banget buat kalian yang lagi pengen dengerin lagu dengan suasana yang sedikit mellow tapi tetap nyaman buat nemenin aktivitas kamu di santai siang ini. Request kali ini adalah Akhir Cerita Cinta Glenn Freddy dari KKNZRTH underscore 06. Wah, dari judul lagunya aja nih udah kerasa ya akhir cerita cinta. Entah ini request buat diri sendiri, buat seseorang, atau jangan-jangan ada cerita tertentu di balik lagu ini ya. Tapi apapun alasannya, makasih banyak buat teman-teman yang udah request lewat Instagram maupun WhatsApp di request time di santai siang kali ini. Dan sekarang kita suruh buat satu lagu yang penuh rasa ini. Ini dia Glenn Freddy, Akhir Cerita Cinta, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza FM.
3: FM Pro 2 Biak. Nah, kembali lagi bersama Nurul dan Mbak Dinar yang menemani di santai siang ini. Nah, tadi kita udah seru-seruan bareng di request time, request lagu udah masuk, lagu favorit udah menemani. Dan sekarang waktunya kita geser sedikit nih teman-teman, dari yang tadinya request lagu jadi request teman-teman. Oke, jadi request makanan ya teman-teman. Karena ngomongin makanan tuh gak pernah ada habisnya ya, apalagi kalau udah masuk jam-jam yang bikin perut mulai ngasih kode nih, mulai keroncongan. Nah, buat teman-teman yang suka teman-teman Pro2 yang suka kulineran, terutama buat teman-teman yang nantinya mungkin berkunjung ya di kota Jakarta, kali ini aku punya rekomendasi yang kuahnya bukan cuma hangat tapi juga kaya rempah dan bikin ngiler. Yap, kita ngomongin soal soto tangkar ya teman-teman. Soto tangkar merupakan kuliner khas Betawi, yaitu berupa sup dengan kuah santan, isian daging sapi, iga, sampai jeroan ya teman-teman. Kuahnya juga punya rasa yang gurih dan kaya rempah dengan warna kemerahan dari racikan bumbunya. Dan menariknya nih, ada beberapa tempat soto tangkar di Jakarta yang udah bertahan puluhan tahun. Yang pertama ada Soto Tangkar 46 Kerajinan yang sudah berdiri sejak tahun 1980. Kuahnya gurih, rempahnya bedok, dan proses memasaknya masih tradisional menggunakan arang. Kemudian ada Soto Tangkar Kang Jaja di Jagakarsa yang sudah buka sejak 2007. Isinya juga nggak main-main nih teman-teman. Ada daging sapi, kikil, tulang muda, urat, sampai jeroan. Lanjut ke soto tangkar berikutnya, Pak Mat di kawasan Metro Glodok yang sudah berjualan sejak tahun 1971. Nah, di sini nih bisa pilih soto dengan daging ataupun campuran jeroan seperti babat dan paru. Bahkan ada sate kuah khas Betawi juga, teman-teman. Ada juga soto tangkar Tanah Tinggi yang sudah ada sejak 1946. Potongan iga sapinya disebut besar, empuk dan melimpah. Waduh, baru dibayangin aja udah pengen bikin nambah nasi ya teman-teman. Dan yang terakhir nih, ada soto tangkar Bang Edi di Tanah Abang yang sudah dikenal sekitar 3 dekade. Wah, lama banget ya teman-teman Pro2. Kuahnya tuh bikin pekat dengan rasa gurih dan rempah yang kuat. Sementara isiannya bisa dipilih sesuai selera. Nah, kalau aku boleh bilang nih, soto tangkar ini cocok banget buat kalian yang suka makanan berkuah, gurih, berempah, dan isian yang bisa disesuaikan. Walaupun rekomendasi kali ini adanya di Jakarta, siapa tahu teman-teman Pro2 yang lagi punya rencana jalan-jalan ke Jakarta bisa masukin kulineran ini ke daftar must try atau yang harus teman-teman cobain. Karena jalan-jalan tanpa wisata kuliner itu rasanya kayak HP tanpa kuota, ada tapi kurang lengkap ya teman-teman Pro2 Biak. Nah, teman-teman tetap di 94.5 FM Pro2 Biak, karena setelah ini kita masih ada info menarik lainnya yang mungkin mengenai kulineran ya teman-teman.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sebelum 4.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama Kak Nurul bareng Kak Dina di santai siang ini. Nah, teman-teman Pro 2, tadi kita udah ngobrolin soal soto tangkar legendaris Jakarta yang kuahnya gurih kayak rempah dan pastinya bikin perut auto bunyi nih. Tapi setelah makanan yang berat dan penuh rasa, sekarang kita geser sedikit ke sesuatu yang bisa jadi teman santai siang kita kali ini. Ya, waktunya kita ngomongin soal kopi. Tapi kali ini bukan sekedar ngomongin kopi biasa ya, teman-teman. Karena ada yang unik nih, ternyata ada rekomendasi minuman kopi berdasarkan zodiak. Jadi bukan cuma pasangan ya yang bisa dicari berdasarkan zodiak, tapi kopi juga bisa loh, teman-teman Pro 2 Biak. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang zodiaknya Aries, kalian direkomendasikan itu bisa espresso shot, karena espresso yang kuat dan kat dianggap cocok nih dengan zodiak Aries yang digambarkan aktif dan penuh energi. Berani juga nih Aries ya, kopinya langsung yang nendang gitu. Kalau kalian Taurus, pilihannya caramel latte. Ada espresso, susu dan sirup karamel. Katanya nih ya, cocok dengan Taurus yang suka kenyamanan dan sedikit kemewahan. Jadi ngopinya bukan sekedar ngopi, jadi harus ada rasa manis-manisnya gitu ya, teman-teman. Lanjut nih, ada Gemini, ada direkomendasikan ice second espresso, kopi dengan es, espresso, sedikit gula atau sirup, kemudian dikocok sampai menyatu. Cocok dengan gambaran Gemini yang fleksibel dan dinamis. Nah, buat kamu yang zodiaknya Cancer, rekomendasinya tuh vanilla latte. Rasanya lebih lembut dan manis karena ada susu dan sirup vanila. Jadi kalau Cancer itu katanya penuh perasaan, kopinya juga harus yang lembut ya, teman-teman. Kemudian ada Leo dengan caramel macchiato, manis, menarik dan punya kesan istimewa. Cocok nih buat yang merasa dirinya adalah main character. Wah ya. Selanjutnya ada Virgo, dapat cappuccino oat espresso susu, bisa susu ditambah oat milk. Sedangkan Libra direkomendasikan cortado, perpaduan espresso dan steamed milk yang menghasilkan rasa kuat tapi tetap seimbang. Nah, menarik bukan? Tapi tentu saja ini lebih keseru-seruan aja ya, teman-teman. Bukan berarti zodiak yang benar-benar menentukan kopi yang harus kalian minum. Pada akhirnya, kopi terbaik tetap yang paling sesuai sama kalian, selera kalian masing-masing. Aku penasaran nih, zodiak kalian tuh apa dan apakah rekomendasi kopinya tuh udah sesuai belum sih sama kopi favorit kalian? Kalau Aries harusnya espresso, tapi malah sukanya kopi susu. Ya nggak masalah sih ya, teman-teman Pro 2 Biak. Karena yang penting bukan zodiaknya, tapi kopinya tuh cocok di lidah teman-teman semua. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman-teman. Setelah ini kita masih ada musik dan informasi menarik lainnya yang buat nemenin aktivitas kalian di santai siang kali ini.

0: TV naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut, Bun.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
5: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa, Dek?
5: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 94.5 FM Pro 2 Biak. Nah, teman-teman, Pro 2 tadi kita udah ngobrolin kopi yang cocok berdasarkan zodiak nih. Mulai dari Aries yang katanya cocok sama espresso sampai Libra yang dapat cortado. Tapi sekarang kita geser dari yang bikin melek ke sesuatu yang bikin kenyang. Karena ngomongin tengah bulan sampai akhir bulan nih ya, biasanya ada satu hal yang mulai bikin kita berpikir dua kali sebelum buka dompet. Iya gak sih teman-teman Pro 2 Biak? Nah, tenang buat kalian yang lagi mode hemat tapi tetap pengen makan enak di kota Jakarta. Nah, ada beberapa rekomendasi nih yang harganya di beberapa tempat dengan menu yang mulai dari 20 ribuan. Yang pertama ada bakso gondrong di Tebet. Baksonya mulai sekitar harganya mulai dari 21 ribuan, lengkap dengan mie, bihun, tauge, sawi sampai tetelan sapi. Cocok banget buat yang lagi butuh makanan berkuah dan bikin kenyang. Terus ada mie ayam Papi Gendut juga di kawasan Tebet. Mie ayamnya mulai dari 20 ribuan, sementara versi jamur komplit sekitar 30 ribu. Isinya ada ayam, jamur, sawi, pangsit, dan bakso. Komplit banget bukan? Dompet masih bisa diajak kompromi nih ya. Nah, ada juga nih ayam bakar Mas Mono dengan harga mulai sekitar 25 ribuan. Ayam bakarnya dibumbui rempah dan disajikan dengan lalapan serta sambal. Kalau pengen Chinese food nih, ada juga Sukami di Pancoran dengan pilihan kuitiau, mie yamin sampai nasi goreng sekitar 25 ribuan. Dan yang terakhir ada sop janda Luna Queen di belakang Mall Kota Casablanca. Seporsinya 23 ribu aja loh, sudah termasuk nasi dan sambal. Jadi tanggal tua bukan berarti harus makan seadanya ya teman-teman Pro 2 Biak. Yang penting pintar cari tempat, pintar atur budget, dan jangan sampai baru tanggal 20 saldo udah berasa tanggal 30 atau 31 ya teman-teman Pro 2 Biak. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, karena di sini kita bukan cuma nemenin teman-teman ngopi, tapi juga nemenin tetap kenyang tanpa bikin dompet menangis. Karena setelah ini masih ada info menarik lainnya.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

94.5 FM Pro 2 Biak. Nah, kembali lagi bareng Nurul dan Kak Dinar di Santai Siang ini. Nah, teman-teman Pro 2, tadi kita udah jalan-jalan lewat rekomendasi kuliner yang dari kota Jakarta. Mulai dari makanan hemat tengah sampai akhir bulan, sampai kopi yang katanya cocok nih berdasarkan zodiak. Tapi sekarang kita geser lagi nih dulu dari urusan perut dan kopi ke sesuatu yang gak kalah bikin kita deg-degan akhir-akhir ini ya, yaitu dunia olahraga. Ada kabar dari Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini Sabtu 26 September, kontingen Indonesia punya peluang untuk menambah perolehan medali lewat dua cabang olahraga, yaitu kano sprint dan angkat besi. Dari kano sprint ada Ramla Baharudin yang akan tampil di final A Woman single 500 meter sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu ada pasangan Herlin Aprilin Lali dan Sofianto di nomor mixed kanoe double 500 meter sekitar pukul 09.50 waktu Indonesia Barat. Kemudian sore harinya giliran Rahmat Erwin Abdullah yang turun di final kelas 75 kilogram angkat besi. Pertandingannya dijadwalkan mulai sekitar 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan bukan cuma dua cabang itu, sejumlah atlet Indonesia juga masih bertanding di bulu tangkis, menembak, selancar, skateboard, BMX freestyle, ekspors berkuda sampai hoki. Nah, teman-teman, yang pastinya setiap atlet yang turun membawa perjuangan masing-masing. Jadi buat teman-teman Pro 2 Biak, yuk kita sama-sama ngasih dukungan dan semangat buat para wakil Indonesia yang sedang bertanding di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, karena kita masih ada info menarik lainnya di Santai Siang hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out.
3: Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.

kamu harus selalu ingat ya, aku, kamu, dan semesta.

0: Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar, teman Pro 2 semuanya di Santai Siang kali ini. Dan kita udah masuk di info olahraga. Kalau tadi Kak Nurul udah kasih satu informasi ya, teman Pro 2, di mana dua cabang olahraga berpeluang menambah medali untuk Indonesia nih. Kita ke informasi selanjutnya, masih tentang medali emas nih, teman Pro 2 ya, karena RI raih 2 emas All Indonesia Final Dunian Football, teman Pro 2. Nah, tim Woodball Indonesia mengawali kiprahnya di World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia dengan hasil membanggakan ya, teman Pro 2. Hingga awal pekan ini, skuad merah putih berhasil mengoleksi 2 medali emas sekaligus membuka peluang menambah perolehan medali dari nomor-nomor yang masih dipertandingkan ya, teman Pro 2. Dan dikutip dari kumparan.com, medali emas pertama diraih dari nomor 4 women's team yang diperkuat Eka Chandra Aprilianto, Mohabibullah Fakhri Husaini, Igede Prabawa Mapat Darmanugraha, Erif Nurrahman Satrio Mulya, dan Ahmad Yopi Solpianda, teman Pro 2. Nah, dominasi Indonesia juga berlanjut di nomor fairway women's double ya, ketika dua pasangan merah putih berhasil memastikan terciptanya All Indonesia Final nih. Pada partai puncak tersebut, pasangan Bibit Setianingati dan Ika Yulianingsih ya sukses merebut medali emas setelah mengalahkan rekan Nur Iza Ad dan Ardin yang harus puas membawa pulang medali perak nih, teman Pro 2. Hasil ini menunjukkan kekuatan Indonesia di cabang football sekaligus menjadi bukti ya keberhasilan pembinaan atlet nasional kita, teman Pro 2. Nah, Ketua Umum Indonesia Football Association atau IWBA, Aang Sunaji mengapresiasi perjuangan para atlet, pelatih, dan seluruh ofisial nih. Ia menilai raihan 2 medali emas serta terciptanya All Indonesia Final menjadi awal yang sangat baik nih, teman Pro 2 ya, bagi Indonesia untuk terus bersaing di level dunia nih. Dan peluang menambah medali pun masih terbuka karena sejumlah nomor pertandingan lainnya masih berlangsung, teman Pro 2. Jadi kita sama-sama dukung nih, teman Pro 2 ya, atlet-atlet Indonesia yang sedang berjuang nih untuk memperjuangkan agar Indonesia tuh menang dan membawa pulang banyak sekali medali emas, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, masih ada satu informasi lagi dari dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana karena Dina masih nemenin kalian semua tentunya di Santai Siang kali ini. So stay tune terus bareng sama Dina hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

95.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar, teman Pro 2 ya, di Santai Siang kali ini. Dan Dinar, ada satu informasi terakhir datang dari dunia olahraga, teman Pro 2 ya, di info olahraga kali ini, di mana ada Fajar dan Fikri yang berjuang di tengah kelelahan wakil India, akhirnya tersingkir juga nih teman Pro 2. Nah, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar ganda putra Asian Games 2026 nih. Fajar dan Fikri menang atas Hari Haran Amsa Karunan dan MR Arjun, teman Pro 2. Tampil di Ichinomiya City Municipal Gym Namsung pada Jumat 25 September 2026. Fajar dan Fikri menang dengan skor 21-14, 21-11 atas wakil India nih. Kemenangan ini membawa mereka ke babak kedua, teman Pro 2 semuanya nih ya. Nah, kita harus terus dukung teman Pro 2, gimana Timnas dari bulu tangkis ini berjuang untuk mendapatkan medali emas ya teman Pro 2 di Asian Games 2026 ini. Semoga hasil terbaik lah ya teman Pro 2 didapat oleh Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri nantinya. Nah teman Pro 2, setelah info olahraga tadi kita udah ada info kuliner ya. Jadi setelah info olahraga kita akan apa ya teman Pro 2, kiranya yang enak tuh kayaknya dunia hiburan kali ya. Jadi kita akan langsung masuk ke info entertainment teman Pro 2, yang pastinya jangan kemana-mana dulu, karena Dina akan update informasi seputar dari dunia hiburan. So tetap stay terus barengan sama Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on.
5: Produe FM. Produe FM.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Ya udah. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produser. Teman terbaik kamu.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gak kerasa nih perjumpaan kita ya. Di santai siang kali ini udah sampai di penghujung acara aja, teman Pro 2. Dinar ucapin terima kasih banyak buat teman Pro 2 semuanya yang udah nemenin Dinar nih ya. Dari tadi pukul 10 hingga saat ini pukul 14 lebih 58 menit, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, jika kalian pengen ditemenin lagi di sore ceria kali ini, di santai sore kalian ya, sambil menunggu malam minggu nih, ayo siapa yang pengen malam mingguan nih teman Pro 2. Nah, sambil menunggu malam datang teman Pro 2, kalian juga akan ditemani di sore ceria barengan sama Kak Dani yang siap nemenin waktu bersantai kalian di sore hari ini nih. Dinar pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam berucap, dalam memberikan informasi ya teman Pro 2. Mohon maaf sebesar-besarnya nih. Pamit undur diri dan sekian perjumpaan kita di santai siang kali ini teman Pro 2. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya teman Pro 2, dan pastikan kalian tetap stay tune terus ya di 94.5 FM Pro 2. Biar teman terbaik kamu. See you, bye-bye.

Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah?
1: Banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, semu kakak bagi kue. Kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM. Teman terbaik.

RRI Prodo Biak, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk teman Prodo semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Waduh, setelah seharian beraktivitas, waktunya kita sama-sama santai sebentar ya, recharge energi dan tentunya ditemani lagu-lagu favorit kamu tentunya di Prodo FM Biak bareng Dani di sore ceria. Dan untuk itu kamu tetap stay tune saja teman-teman ya, karena sore hari ini seperti biasa bakal ada informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu favorit yang bakal terus saya play buat temani aktivitas kamu di akhir pekan sore hari ini teman-teman berdua ya. Dan pastinya kita harus bikin suasana hati jadi lebih asik ya di sore hari ini, karena hari Sabtu sebentar lagi malam Minggu nih teman-teman ya. Untuk itu sekali lagi nikmati sore kamu ya bareng Prodo FM Biak, jangan ganti channel radio kamu. Dan nanti ada music premiere dari Prodo FM Jakarta di jam 6 sore ya. Sekali lagi selamat beraktivitas di sore hari ini teman-teman Prodo semuanya, dan tetap stay tune di Prodo FM Biak.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Du du du du du du du du du du.
4: Eh, lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar gak kececeran.
4: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
5: Loh bro, jangan tulis di uang dong.
6: Dilipat aja deh, biar muat nih.
5: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
6: Kenapa sih? Kan biar praktis.
7: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Ina, sakuya alina marisa miyo le?
1: Sapu aliman jobu ana.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
2: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata ji.
3: Aku sekilo, telepon lesep bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, Nah, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo, Putri. Ayo.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik biber main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugas eh. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Eh, otak. Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Pro 2 FM. Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saya lagi Google Map-nya.
1: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
1: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
1: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Pro 2 FM Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget nih, melekat.
0: Pacet
1: sih.
0: Juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah enggak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa
1: karena
0: orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang gitu.
0: Oh parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar.
0: Ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time? Sendirian aja?
0: Ya biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasa lah, kalau hari... Hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya.
0: Yo, nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget, Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya, dia lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo, mah.
1: Ya, benar enggak ya? Kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih, Om Rio nih?
1: Ini gua bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gue sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Dan hari ini gue bawa kesini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas banget, khas banget.
1: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan menari, gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari.
0: Wede, oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5
0: langsung. Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih?
1: Oke sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris. Di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris, dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang. Dari sebelah sini sekarang, siapa nih?
4: Kalau saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden?
4: Aldan.
0: Oke, Bang Aldan. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai, main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih?
6: Agak sudah.
0: Oh, kan juga gak ada Eng. Oh, Iyang. Oh, Ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman Pro 2 The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
1: Fitris.
0: Punya
1: The Fitris.
0: Oh The Fitris.
1: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
1: Bukan.
0: Oke, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh enggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris. Ya, kayak sinetron ya, Cinta hai, Fitris ya.
1: Hai.
0: Nah, boleh.
6: Ini sama dengan Nyonya Mendir.
0: Iya. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu coba.
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga, terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih. Ya.
6: Ini personel yang paling terakhir nih.
0: Iya. Ya. Paling terakhir ini.
2: Format terakhir.
0: Nih.
2: Oh, betul. Okay.
6: Itu bubar semua, pengganti baru yang nggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum. Ya. Vakum sih ya, karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
5: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
0: 2023. Oh, oke, 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi itu ya.
2: Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Lumayan.
0: Enggak. Hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh 10 tahun, berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama
0: ya?
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya?
3: Itu ya.
0: Apa
3: itu? Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Ini seniornya nih.
3: Oke. Seniornya nih. Oke. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke. Okay.
3: Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Okay. Rhythm. Rhythm.
3: Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Okay. Udah almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah mereka.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Aw ya?
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung.
2: Iya, Jaling Gims biasanya
0: dipanggil. Oke.
5: Saya itu cuman mikir gini, ini nyari susah deh DNA-nya aja.
0: Iya. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu itu.
0: EP.
2: EP ya.
0: EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Okay. Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan anu diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, gitu.
5: Nah, ini single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Oh iya iya iya.
2: Asik.
0: Remaja ya. Iya. Biar tetap belia.
2: Iya. Menolak tua.
0: Menolak tua. Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Soulja dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh.
2: Lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
0: Iya. Yeah.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP
0: di tahun
5: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah kalau di zaman sekarang nih reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
0: sekarang?
2: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja. Dengan teknologi.
0: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal, buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih, gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang bahkan udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Banyak sekali.
0: Komunitas
7: reggae. Itu kayaknya enggak kelihatan ya. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh.
2: Iya, betul.
7: Reggae mau apapun. Jadi ID-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
7: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
7: Iya. Sama yang pop.
0: Secara
7: marketing atau secara media memang dia batasannya
0: komunitas.
7: Seperti musik populer yang diangkat selalu
0: dia basicnya komunitas ya. Oke.
7: Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di
0: boleh pakai mic.
7: Nonton nonton di Gading Serpong, itu rame banget kayak nonton.
2: Tujuan ya?
7: Iya.
2: Tujuan
0: itu reggae ya?
7: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae?
7: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
7: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
7: Iya. Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
0: Okay.
7: Fans-fans yang kecil-kecil ini harus di-grab.
0: Oh, iya.
7: Enggak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
7: Bukannya nggak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
7: Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
7: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
7: Slang punya komunitas slankernya. Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya, jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih.
7: Nah, sepakat. Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
0: Tetap ada.
7: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap.
2: Setuju
0: ya.
2: Itu impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
7: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris, jadi jangan kemana-mana. Masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Bulan Menari dari The Fitri. Sedap. Asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun, pinggir pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh ya. Baju pramuka gitu ya.
0: Iya,
1: pakai kambing guling.
0: Iya, ya.
1: Keren. Iya, minumannya teh anget.
0: Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain enggak kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bapak Wahyu mungkin. Mas Wahyu.
3: kenapa
1: Bapak ya?
2: Udah Bapak emang.
0: Wahai, boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gue lah zamannya muda. Sekarang berarti udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuma tua.
0: Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya. Oh. Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran. Gitu.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya.
0: Bikin lagu sampai pagi tuh.
3: Sampai tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
0: Iya.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio kan. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya.
1: Masuk.
0: Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini nggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah itu yang nggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai kesini gitu, kayaknya waktu itu enggak sih nggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh ini lagu enak nih.
1: Bikin aja.
3: Bikin aja bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan nggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Nggak ada sih,
0: nggak.
3: Lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
3: 10 tahun bawain lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang nih apa-apa.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain, coba bisa diterangin ya.
2: Sebenarnya
1: lebih apa? Lebih banyak apa gitu?
2: Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Mengkritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu.
0: Oh iya.
2: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau kumpul bareng kayak ini menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan? Ini
1: memang gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak no menok lah itu.
0: Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh.
1: Boleh dong.
2: Ada sih.
0: Lebih terus ada nggak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
2: Nanti.
3: I Got Love.
0: Oh iya di I Got Love.
3: Tuh. Oh iya. Tentang cinta tuh. Tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Buah.
2: Versi gombal.
3: Story almarhum.
0: Oh almarhum. Oh jadi emang dituangin di lagu reggae. Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang, gitu.
1: Gua banget nih,
0: gue lagi nongkrong. Ya
2: banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
0: Iya sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gue lagi pakai di Perjusa, Persami nih bang, gitu. Ada nggak ya?
2: Kalau itu nggak tahu deh ya.
0: Ada nggak yang? Gue lagi di Puperta nih bang. lagi pakai.
1: Pakai kacu.
0: Iya. Iya.
2: Pertambang.
0: Iya. Harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan.
2: Jadi.
0: Iya.
1: Camping.
0: Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. iya kan.
3: Anak gunung.
0: Benar. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan. Oh, iya kan. Betul. Perlu banget gitu. Boleh tuh, boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
3: Bisa. Sama sih.
0: Iya, kalau misalkan dari The Fitris tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
3: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya, joget bareng. Bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
3: Malen acara
2: 17-an ya. Asalnya Skuter Honor Group.
0: Oh.
2: Yes, okay, yang kemarin tuh di mana Gatot Subroto ya?
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an.
3: Enggak.
2: Kita coba SOG terakhir.
0: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok juga tuh.
2: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke. Okay. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan ya, juga ya.
2: Sangat.
0: Oke. Okay. Kalau The Fitris ada ini enggak? Ada fan base-nya namanya gitu.
2: Nah, tuh.
0: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
2: Lagi dibikin, lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrianto.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki itu.
2: Iya.
0: Tapi gue belum nanya ya, The Fitris itu nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan. Bentar,
0: kita coba tanya Bang Ambon, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris itu datang dari mana namanya?
3: Yang saya tahu sih ya, sebenarnya.
0: Dari mana coba?
3: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris, gitu kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
2: Google, gitu. Google ya.
0: Di Google.
3: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Mm-hmm. Oh.
3: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
2: Kembali ke fitrah.
0: Asik.
3: Muslim. Kita reggae muslimah.
2: Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri, Bang.
3: Iya.
0: Gitu. Wah, gila. Ini
3: religi semua dong. Oh. Ya.
2: Harusnya sih gitu. Gitu ya.
0: Harusnya. Lu juga baru tau, Om?
3: Baru tau.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh.
3: Fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris. Mm-mm. Mohon sehat.
0: Ah, bisa.
2: Asumsinya
0: bisa. Ya. Bisa pohon sehat ya.
3: Kelapa tadi, Bang.
0: Pohon kelapa.
2: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan logo. Oh iya bener. Pramuka. Iya kan?
3: Emang depannya dia itu kan The Coco.
0: Iya. Betul. Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
3: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya, band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
3: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
3: Nah, raja di sini raja, akarnya tumbang. Doa lo bener. Doa, kan?
0: Iya. Akarnya dicabut ya. Dicabut
3: ya. Jadi mau nggak pernah naik.
0: Oh iya. Iya.
3: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya,
2: betul. Iya.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya tuh kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Saat paling pas kita googling itu ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
2: Walaupun menderita.
0: Oh iya. Yeah.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
3: DE, FI, terus di belakangnya puan sehat deh paling enggak. Nanti pasti tanya ada
0: artinya. Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
2: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga kan gini, apalah arti sebuah nama.
0: Iya. Yeah.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
0: Ya? Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Yeah. Oh, The Fitris kayak gitu nih.
3: Sebutin orang senyum nih gitu. Fitris gitu.
0: Aneh banget ya. Aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah. Kan Regi bebas ya.
2: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke, teman Bro Dua ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 08 11 800 105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya enggak suka hal-hal biasa ya. Ya. Kayak terlalu mainstream juga enggak suka ya. Out of the box banget. Oke, teman Bro Dua gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform, dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Lo berarti kan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuman virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya, dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Buat di Eropa.
2: Pengennya.
3: Kan boleh dong
0: ya. Yoi, belum bisa di-spill ya.
3: Nggak, biar gue ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih. Hari ini mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram, ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oh iya deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok, ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Dengar
0: dong. Bener aja, ada official. Bener. Iya, bener. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Cuman kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah pak, kita usaha lain saja.
0: Susah bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya bu.
1: Sabar pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini pak, putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya bu? Alhamdulillah bu, sedikit demi sedikit bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya bu?
1: Syukurlah pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, bapak chat dulu.
1: Iya pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jamret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Pro 2, tidak terasa sudah mau jam 8 malam. Satu lagu terakhir dari Tiara Andini featuring Arsi Widianto, Cinta Cintanya Aku, mengakhiri kebersamaan kita di Sore Ceria edisi 26 September. Dan selepas ini ada Pael yang bakal temani kamu di Jaga Malam ya. Untuk itu, selamat malam minggu saja buat teman Pro 2 semuanya. Yang masih setia mendengarkan Pro 2 FM Biak, jangan kemana-mana, tetap stay tune saja di Pro 2 FM Biak, teman terbaik kami. Dadah.

Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun

0: Pikiran positif dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang sebagai pemenang di masa jaya.

0: what I do. It's all of the day, it's gonna come.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produe FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Oke, dan masih di 94.5 Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu. Jumpa lagi nih teman Pro 2 bareng Rafael, kembali menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Gimana nih kabarnya nih teman Pro 2? Rafael harap masih dalam keadaan sehat-sehat selalu dan juga masih baik-baik saja ya dalam melakukan semua kegiatan kamu. Anyways, kita di weekend ya. Selamat malam. Pokoknya selamat menikmati waktu luang kamu nih teman Pro 2 di malam hari ini.

Dan tentu saja dijaga malam, jangan galau malam-malam. Buat kamu teman Pro 2, jangan biarkan rasa galau itu terus menghalangi perjalanan kamu, oke? Yang namanya sakit hati itu wajar ya teman Pro 2, karena kita semua tuh pernah mengalaminya. Memang perih ya rasanya ketika kita itu harus terus mengingat kembali masa-masa indah itu. Akan tetapi ya teman Pro 2, ada nih, ada beberapa cara untuk meredakan sedikit rasa galau kamu nih teman Pro 2. Salah satunya yaitu ada cara ya dari ilmu kedokteran yang mengingatkan bahwa kalau misalkan nih kamu sedang mengalami yang namanya rasa galau atau patah hati, kamu itu bisa ya untuk meredakannya itu dengan cara menangis, menyucurkan semua air mata kamu nih teman Pro 2. Ya, karena dengan itu juga bisa melegakan dan juga bisa meringankan ya, meringankan segala rasa sakit yang masih terpendam nih teman Pro 2. Dan juga ingat ya teman Pro 2, jangan biarkan rasa sakit itu terus mengganggu perjalanan kamu. Luapkan, lepaskan semuanya teman-teman Pro 2, lepaskan. Dan karena perjalanan kamu itu masih panjang ya teman Pro 2, masih jauh ke depan, masih banyak lagi orang ya yang belum kamu jumpain ya teman Pro 2. Jadi tetap semangat. Dan pesannya buat kamu ya teman Pro 2, jika memang benar-benar kamu tuh mencintainya, maka lepaskanlah dia. Biarkanlah dia tuh pergi ya, untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Ya, kenapa? Karena definisi dari cinta sejati adalah mencintai tanpa harus memiliki. Bukankah begitu teman Pro 2? And stay tune juga malam, jangan galau malam-malam.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Ya, oke, teman-teman perlu ini dia ya, pemutaran lagu Mudah Berpindah, Gilang Nusa.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Oke, teman-teman berdua masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Dan gimana nih? Masihkah kamu merasakan rasa galau di malam hari ini? Kalau memang masih ya teman-teman berdua, masih ada rasa galaunya. Dan kalau memang belum reda ya, ini hari ini kayaknya Rafael harus bantu kamu nih teman-teman berdua. Kamu juga bisa ya teman-teman berdua meluapkan emosi kamu ya, itu bisa lewat lagu. Bisa lewat lagu yang suka kamu dengerin ya teman-teman berdua.

Buat kamu yang mau ikutan gabung ya teman berdua bisa nih. Langsung saja nih request lagu favorit kamu. Dan lagu mana nih yang kira-kira menjadi lagu penenang kamu, lagu penyemangat kamu di saat kamu merasakan galau, di saat kamu tuh merasakan rasa yang pokoknya kayak dihindari oleh dunia gitu nih teman berdua. Apa nih kira-kira lagu yang membangkitkan semangat kamu untuk menjalani hari-hari kamu kembali nih teman berdua, yang membuat kamu tuh tetap kuat menghadapi, ya menghadapi tantangan itu nih teman berdua. Buat kamu yang mau ikutan gabung, langsung saja nih teman Produa bisa lewat WhatsApp Produa di 0823 9883 9192.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan. Produ FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rumino. Informasi dari dunia olahraga, lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah merebut medali emas Asian Games 2026 nomor 75 kg putra. Ia mencatat angkatan 366 kg setelah mengangkat 160 kg snatch dan 206 kg clean and jerk pada final.

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi dari dunia hiburan, Fast Fest 2026 membawa pesona Wastra Nusantara ke era kekinian. Head of Marketing The Park, Pejaten, Kevin Lineria menilai Fast Fest 2026 mempertemukan tradisi Nusantara dengan kehidupan modern Indonesia. Dan menurutnya, pelestarian budaya tidak harus membawa masyarakat kembali ke masa lalu, tetapi menghadirkan nilai tradisi secara relevan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan masih dari dunia hiburan, Netflix merilis trailer Black Dove Season 2.

0: Keira Knightley kembali memerankan Helen dalam trailer perdana Black Dove musim 2 yang dirilis Netflix. Serial trailer aksi tersebut akan menghadirkan 6 episode ya, 6 episode yang masing-masing berdurasi sekitar 1 jam dan dijadwalkan tayang pada 5 November.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan masih dari dunia hiburan ya teman Pro 2, The Massive merilis Till We're All, guide produser asal Inggris. The Massive resmi merilis single terbaru bertajuk Till We're All secara global pada 25 September 2026. Lagu ini mengangkat kisah cinta tentang pilihan untuk tetap bersama hingga masa tua. Dan demikian info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rumbino.
2: Demikian info Pro 2 RRI Pian.

Yo yo yo, oke, dan teman Prodo masih di 94.5 Pro 2 FM di teman terbaik kamu, dan juga masih bareng Rafael nih teman Pro 2 yang masih tetap stay mana-mana kamu di malam yang sangat ramai ini ya teman Pro 2. Malam yang sangat ramai, malam yang pokoknya pastinya semua orang tidak ingin melewatkan malam ini ya. Bukankah begitu teman Pro 2? Dan sekali lagi selamat menikmati malam kamu di malam ini, buat teman-teman Pro 2 ya, dan juga buat kamu yang lagi stay bekerja, tetap semangat dalam pekerjaan yang sedang dijalankan di malam hari ini. Tenang saja, di sini Rafael masih punya beragam lagu hiburan juga yang masih tetap Rafael hadirkan untuk menemani aktivitas kamu nih teman Pro 2. Yang lagi berkendara untuk selalu berhati-hati, ingat untuk selalu menjaga fokusnya ya, jangan lupa air putihnya. Agar kamu tidak hilang ya, fokus kamu tuh nggak hilang nih teman Pro 2. And by the way, buat teman-teman Pro 2, kita di MLC lokal. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, ini Rafael buka kesempatan lagi ya buat kamu. Mungkin ada sesuatu nih yang belum tersampaikan kepada dia ya, entah itu mantan, entah itu si dia yang belum sempat dimiliki ya, atau mungkin ingin mengirimkan salam rindu kepada yang jauh di sana. Boleh nih teman Pro 2, langsung saja kamu langsung saja nih kirimkan komentar kamu, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192. Atau bisa lewat Instagram Pro 2 ya teman Pro 2. Itu di Pro 2B. Kalau kamu mau yang lebih mudah, ada juga. Langsung saja nih di App Store dan juga Play Store ya. Ya, itu ada RRI Digital. Kalau sudah RRI Digital, mau di mana saja kamu berada, pokoknya di seluruh Indonesia, semua itu akan bisa kamu dengarkan ya teman Pro 2. Yang pastinya bisa dengerin Pro 2 FM Biak lagi dong. Nah, itu dia ya teman Pro 2, Rafael tunggu nih salam-salamnya, pesannya, dan juga requestan lagunya di malam hari ini. Yo, ikutan gabung di MLC Lokal, tetap stay tune jaga malam, jangan kemana-mana, stay tune jaga malam ya, jangan galau malam-malam.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Oke, dan itu dia ya, teman berdua tunggu apalagi Paul Aro. Requestan dari Kak Denny ya di malam hari ini. Thank you buat Kak Denny, semua beraktivitas saja buat Kakak ya. Pokoknya semoga lancar kegiatannya di malam hari ini.

0: Oke, ya teman Pro 2, buat kamu juga yang mau ikutan gabung, mau merequest lagu favorit kamu, langsung saja ya teman Pro 2. Jangan mau kalah nih sama Kak Denny. Ayo ikutan gabung juga, request lagu favorit kamu. Rafael masih menunggu kamu, masih menunggu requestannya ya teman Pro 2, sampai nanti di jam 11. Ya, di jam 11, karena kita sudah memasuki Jazz Music. Dan sekali lagi selamat malam, selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2. Semoga lancar semuanya di malam hari ini. Pokoknya selamat menikmati malam weekendnya ya di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, jangan lupa requestan lagunya, jangan lupa juga salam-salamnya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Aduh, mohon. Mbaknya tanya situ aja sama anak-anak itu.
2: Sayidan ya, Pak ya?
1: Iya, benar banget.
2: Sayidan.
1: Iya.
2: Hatur nuhun, Pak.
1: Oh iya, welcome.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blackboard Land. Yay!
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tolong.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke, teman-teman, berdua masih bareng Rafael di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam. Dan kali ini ya teman produa, buat kamu yang lagi sendirian di rumah ya, yang lagi bete karena nggak diajak jalan

Tenang aja ya teman berdua, karena Rafael masih punya beragam informasi juga yang masih akan tetap Rafael hadirkan. Ya, untuk menemani aktivitas kamu, menemani kegiatan kamu di malam hari ini, ya entah itu rebahan atau lagi nongkrong bareng teman-teman di kafe ataupun di pinggir jalan. Yang lagi bekerja di toko juga, pokoknya stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan sebelum kita lanjut ya teman berdua, ini ada satu informasi dari dunia hiburan, yaitu trailer final Warga Rusun 609 dirilis. Teror arwah bunga menghantui penghuni rusun. Ya, film Warga Rusun ya, Warga Rusun 609. Nah, ini merilis trailer final menjelang penayangannya di bioskop Indonesia pada Kamis 24 September 2026. Trailer terbaru kembali memperlihatkan teror arwah bunga ya, sekaligus kekacauan para penghuni rusun menghadapi ancaman relokasi. Film ini berpusat pada Arka ya, mahasiswa populer dari keluarga Berada yang diperankan aktor Morgan Oey. Dan hubungan Arka dengan Bunga ya, diperankan Ranti Maria, berakhir tragis setelah sebuah taruhan membawa persoalan besar nih. Wah, kira-kira persoalan apa nih teman berdua? Nah, setelah Bunga meninggal dunia ya teman berdua, arwahnya itu menetap di kamar 609 dan mulai meneror para penghuni rusun. Keberadaan bunga membuat kehidupan warga itu menjadi berubah ya, sementara mereka juga harus menghadapi rencana penggusuran tempat tinggal. Situasi dipimpin Ibu Damai, diperankan Gita Bebita bersama penghuni lain seperti Terang, Wati, Anjay, dan Mawar. Nah, para penghuni mencoba menghadapi teror tersebut ya dengan berbagai cara nih, sehingga persoalan mereka itu berkembang menjadi kekacauan. Wah, ini daripada Rafael bahas terlalu jauh nih ya teman berdua, mungkin kamu bisa nonton sendiri ya teman berdua. Karena udah dirilis nih di bioskop, jangan lupa untuk nonton ya teman berdua. Nah, Warga Rusun ya 609 dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai Kamis 1 Oktober 2026 mendatang. Film tersebut membawa perpaduan horor dan komedi melalui kisah arwah bunga serta dinamika para penghuni rusun. Kayaknya seru nih film satu ini. Gimana nih teman berdua? Apakah kamu juga penasaran dengan film tersebut? Sama, Rafael juga penasaran. Jadi gimana nih? Kapan nih kita pergi? Tanggal 1? Oke, gas. Oke, dan teman berdua, itu dia satu informasi di malam hari ini. Dan masih ada lagi beragam informasi yang bakalan tetap Rafael hadirkan untuk kamu nih teman berdua. Stay tune Jaga Malam, jangan kalau malam-malam.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tolong.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pengacara Muhammad Akram Sofyan.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman-teman Produ masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Dan juga ada yang sudah ikutan gabung juga nih teman Produ. Ada dari Kak Laura di malam hari ini. Dari Kak Laura, selamat malam yang lagi nyiar. Selamat, pokoknya selamat malam minggu. Semoga siarannya berjalan lancar ya. Semoga siarannya lancar-lancar. Oke, siap. Thank you buat Kak Laura di malam hari ini yang sudah ikutan gabung. Pesannya dari Kak Laura ya. Pesannya, dia pernah bercerita disakiti oleh masa lalunya. Tapi entah mengapa dia menyakiti orang yang mendengarkan ceritanya. Oh, cerita yang dalam ya.

Itu dia, dia pernah bercerita disakiti oleh masa lalunya. Tapi entah mengapa dia menyakiti orang yang mendengarkan ceritanya. Apakah kamu juga pernah mengalaminya nih teman berdua? Kalau pernah ya teman berdua, mungkin kamu bisa mengirimkan pesan kamu ya teman berdua. Bisa kirimkan komentar kamu, pendapat kamu ya teman Produa. Bisa mengirimkan pendapat kamu, bisa langsung lewat WhatsApp Produa di 0823-9883-9192. Karena jujur nih, Rafael juga pernah ya kayak gitu. Yang dimana selalu menjadi pendengar setia. Ya, menjadi seorang pendengar setia. Dan akhirnya jatuh cinta kepada dia, pada akhirnya ditinggalkan pula sama dia. See through my eyes, every time we get by, all we want is around.

0: Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM,
4: jangan galau malam-malam.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Teman berdua, jadi jangan lupa untuk selalu dijaga kesehatannya. Sedia payung sebelum hujan. Lebih baik mencegah daripada mengobati, ini teman berdua. Oke, dan sedikit pesan buat kamu teman berdua. Terkadang ya, terkadang setelah kita berpisah, hal-hal yang sudah lama terasa hilang itu kembali hadir dalam hidup. Memang ya, terkadang juga nih teman berdua, memulai kembali itu memang terasa sulit. Kamu itu mungkin merasa rindu, ragu, atau bahkan sedih ya mengingat begitu banyak usaha yang telah kamu curahkan. Ingat, beri diri kamu waktu untuk memahami perasaanmu sendiri dan menentukan kehidupan seperti apa yang kamu inginkan ke depannya. Kamu layak mendapatkan hubungan yang membuat suara kamu itu didengar, batasanmu itu dihormati, dan kepedulian itu diwujudkan lewat tindakan. Karena dalam setiap hubungan ya, dalam setiap hubungan itu harusnya memberi ruang untuk membicarakan hal-hal yang menyakitkan dan mencari jalan keluarnya bersama. Oke, dan semoga dalam hidup kamu itu selalu ada ruangnya teman berdua untuk impian, perasaan, dan juga suara kamu sendiri. Welcome to the Jazz Music. Selamat malam, selamat mendengarkan, dan semoga terhibur.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini. Produ FM.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: pasti benar ini. Habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Buset.
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap kenal buat motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kinan Teman Pro 2, satu lagu terakhir, Tulus Teh Hijau. Ini sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Sabtu 26 September 2020.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 94.5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini, hari Minggu 27 September 2026. Dengan program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24 malam. Dari Jalan Majapahit, Biak, Papua, terimalah salam jumpa kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

RI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompim pa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyiin Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bareng Nurul di sini. Info pertama datang dari Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin mengajak masyarakat melihat langsung kisah keemasan Kerajaan Sriwijaya di Museum Nasional Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan saat peluncuran program Berbincang Ragam Budaya atau Beranda di Museum Nasional Indonesia yang membedah buku terbaru karya Harald van der Linde berjudul Sriwijaya Power, Trade, and Fate in Indonesia First Maritime Empire. Info kedua datang dari dunia hiburan. Penyanyi Naikila mencuri perhatian penonton Pesta Pora 2026 lewat penampilannya yang energik sekaligus membawakan dua lagu yang hingga kini belum dirilis secara resmi, ya teman-teman. Dua penampilan tersebut disambut langsung sangat antusias ya penonton yang ikut berjoget dan bernyanyi bersama sepanjang pertunjukan lagu-lagu hibdut andalannya. Di tengah penampilannya, Naikila kemudian memberikan kejutan dengan membawakan lagu yang belum dirilis. Ia mengatakan lagu tersebut kemungkinan akan dirilis dalam waktu dekat. Info terakhir datang dari dunia olahraga. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI menghadirkan platform baru gelorakormi.id untuk akses masyarakat untuk mengikuti olahraga rekreasi yang mereka minati. Ia menjelaskan bahwa dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun terakhir, KORMI di tingkat nasional maupun daerah menggelar sebanyak 990 kegiatan yang bertujuan mendorong masyarakat lebih bergerak aktif melalui olahraga. Meski demikian, kata beliau, kegiatan-kegiatan tersebut belum terorganisir dalam sebuah platform. Oleh sebab itu, gelorakormi.id dihadirkan untuk menyatukan, menyelaraskan, dan memberikan panggung yang lebih bisa diakses oleh masyarakat. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, bareng Nurul dan Badinar di Spada.
2: Energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Music dan Info Pro 2. Kita akan nemenin kalian di pagi hari ini dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, tepat pukul 6 pagi, akhirnya kita sampai juga di hari yang paling kita tunggu-tunggu nih. Setelah 5 hari yang mungkin kita sibuk dengan sekolah, kuliah, kerja, tugas, bahkan deadline, dan segala aktivitas lainnya nih. Nah, kalau udah weekend gini nih, pertanyaan paling sederhana tapi menarik banget nih ya. Hari ini tuh kira-kira kita mau ngapain ya, teman-teman Pro 2? Tapi, ada juga yang mungkin sudah punya rencana jalan-jalan, mau nongkrong sama teman, olahraga, ketemu keluarga, atau mungkin mau eksplor tempat baru nih ya. Tapi mungkin ada juga nih yang dari tadi masih rebahan sambil mikir hari ini mau produktif tapi jam 10 pagi masih di kasur nih ya. Dan sebenarnya gak masalah juga ya teman-teman Pro 2, karena weekend gak harus selalu diisi dengan kegiatan yang banyak atau harus pergi ke tempat yang keren. Kadang setelah seminggu penuh aktivitas, kita memang cuma butuh waktu nih ya buat istirahat, bangun lebih santai, sarapan, minum kopi, dengar musik, nonton film, main game, atau sekedar menikmati suasana pagi ya teman-teman. Yang penting jangan sampai kita membandingkan weekend kita nih dengan orang lain hanya gara-gara melihat melalui media sosial. Orang lain mungkin weekendnya jalan-jalan ke tempat keren, kita mungkin cuma nongkrong di rumah, dan itu juga tetap sah sebagai weekend ya teman-teman berdua. Karena weekend juga bukan perlombaan nih siapa yang paling sibuk atau yang paling banyak pergi. Jadi apapun agenda kalian hari ini, mau jalan-jalan, kumpul sama teman, quality time sama keluarga, atau bahkan rebahan nasional nih ya, tetap nikmati aja dan selamat menikmati weekend kalian dengan versi terbaik kalian, tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak.

0: Clingy adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, clingy juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang clingy biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami clingy adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

94.5 FM Pro 2 Biak. Masih bareng Nurul dan Mbak Dinar yang akan menemani pagi kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman-teman Pro 2, tadi kita udah ngobrol ini soal weekend, mulai dari mau ngapain, recharge energi, bahkan sampai weekend tanpa rencana ya teman-teman. Tapi ada satu hal yang menarik juga nih, kadang kita suka menganggap weekend tuh sebagai waktunya balas dendam setelah 5 hari sibuk ya teman-teman. Senin sampai Jumat bangun pagi, aktivitas padat, tugas, kerjaan, bahkan deadline. Nah begitu weekend datang, pokoknya hari ini aku mau ngelakuin semuanya gitu. Mulai dari jalan-jalan, nongkrong, olahraga, ketemu teman, nonton, maupun beresin kamar, bahkan mau menyelesaikan semua hal yang tertunda itu dalam seminggu atau dalam weekend ini ya teman-teman. Tapi pada akhirnya jam 10 pagi itu ternyata masih rebahan ya. Dan sebenarnya itu juga bukan sesuatu yang harus kita salahkan ya teman-teman. Karena setelah menjalani rutinitas yang mungkin cukup padat, tubuh dan pikiran juga tuh memang butuh waktu ya untuk istirahat. Jadi weekend tuh gak harus ya menjadi hari yang paling sibuk dalam seminggu. Kalau selama 5 hari kita udah berlari mengejar aktivitas, weekend mungkin waktunya kita berjalan lebih pelan lagi. Mau bangun sedikit lebih siang, boleh. Mau sarapan santai juga boleh, apalagi mau jalan-jalan gas. Tapi kalau ternyata hari ini kita cuma pingin menikmati waktu di rumah, itu juga gak apa-apa ya teman-teman berdua ya. Karena istirahat bukan berarti membuang waktu, kadang justru dengan berhenti sebentar kita bisa mengembalikan energi yang sudah habis dipakai selama seminggu. Dan gak semua weekend tuh harus penuh aktivitas, gak harus punya foto bagus, gak harus punya cerita yang luar biasa. Kadang weekend terbaik tuh justru kita bisa bilang, hari ini aku santai dulu deh, minggu depan baru gas lagi. Jadi teman-teman berdua biak, weekend ini gak perlu terlalu keras sama diri sendiri. Kalau mau beraktivitas, nikmati. Kalau mau jalan-jalan, silakan. Kalau mau ketemu orang-orang tersayang juga gas. Tapi kalau tubuh bilang istirahat dulu, ya berarti istirahat dulu ya teman-teman. Karena setelah weekend selesai, kita akan kembali nih bertemu dengan hari Senin yang mungkin cukup padat ya teman-teman. Jadi semoga ketika Senin datang, energi kita tuh udah penuh lagi, bukan malah butuh weekend kedua. Selamat menikmati weekend, tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

94.5 FM Pro Dubiak, masih bareng Nurul dan Mbak Dinar yang akan menemani pagi kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman-teman Pro 2, setelah tadi kita udah ngobrolin soal weekend yang bisa jadi waktu buat recharge atau mau ngapain nih setelah seminggu penuh dengan aktivitas. Tapi ngomong-ngomong soal recharge, jangan cuma badan doang ya yang di recharge, otak juga perlu nih dikasih bahan bakar. Nah, ada nih 5 pilihan menu sarapan yang bisa jadi pilihan untuk mendukung fungsi otak, konsentrasi, dan daya ingat kamu di weekend ini. Yang pertama ada buah blueberry. Buah kecil yang satu ini disebut punya kaitannya ya dengan fungsi kognitif dan daya ingat. Bisa dimakan langsung atau jadi topping yogurt dan oatmeal. Kedua nih ada telur. Ini sih menu yang cukup familiar dan gampang banget buat sarapannya teman-teman berdua. Telur mengandung kolin yang berperan dalam fungsi otak termasuk memori dan proses belajar. Ada juga kandungan omega 3 yang baik untuk kesehatan otak. Yang ketiga ini ada jamur. Ternyata jamur tuh bukan cuma teman nasi goreng atau topping makanan ya teman-teman Pro 2. Jamur juga nih bisa disebut dapat membantu menjaga suasana hati dan mengurangi kelelahan mental. Keempat ada buah alpukat nih. Nah ini cocok banget buat yang suka sarapan simpel. Alpukat ini mengandung lutein, lemak tak jenuh tunggal, dan serat yang mendukung kesehatan otak serta membantu menjaga gula darah lebih stabil. Dan yang terakhir ada kacang walnut. Teksturnya renyah dan bisa ditambahkan ke yogurt atau oatmeal. Jadi teman-teman Pro 2, kalau weekend ini mau recharge, jangan cuma rebahan dan scroll sampai lupa waktu. Coba mulai pagi ini dengan sarapan yang lebih bernutrisi lagi, nggak harus ribet. Yang penting tubuh dan otak juga dapat asupan yang lebih oke. Karena weekend boleh santai, tapi otak tetap harus dikasih sarapan. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, kita lanjutkan weekend kalian dengan musik dan obrolan seru lainnya.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster.

94.5 FM Produbiak, masih bareng Nurul dan Mbak Dinar di pagi hari ini. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin nih soal sarapan, ada 5 menu yang katanya tuh bisa jadi pilihan buat mendukung fungsi otak. Jadi kalau tadi udah ngomongin jadi kalau tadi otak udah dikasih bahan bakar nih ya, sekarang pertanyaan nih, weekend ini mau dibawa kemana teman-teman berdua biak? Karena weekend tuh jangan sampai cuma jadi momen dari kasur pindah ke sofa, terus balik lagi nih ke kasur. Boleh banget ya rebahan, apalagi setelah 5 hari beraktivitas. Tapi sesekali weekend tuh juga bisa kita isi dengan kegiatan yang bikin badan bergerak dan pikiran lebih fresh. Misalnya nih, jalan pagi atau sekedar keluar rumah cari udara segar. Gak perlu jauh-jauh deh, keliling kompleks, ke taman, atau sekedar ngopi di tempat yang suasananya tuh nyaman. Kadang yang kita butuhin tuh bukan cuma liburan jauh ya teman-teman, tapi cuma keluar sebentar dari rutinitas. Terus nih ya, kalau mau yang lebih santai bisa juga beres-beres kamar sambil muter playlist favorit kamu. Kedengarannya sederhana ya, tapi setelah kamar lebih rapi, suasana hati tuh biasanya juga ikut terasa lebih lega ya. Atau buat yang lagi pengen produktif nih, weekend bisa dipakai juga buat coba hal baru. Misalnya masak, baca buku, belajar skill baru, olahraga ringan, atau bahkan sekedar nonton film yang dari kemarin tuh masuk watchlist tapi nggak pernah dinonton. Dan yang paling penting nih ya, weekend nggak harus selalu produktif. Kalau tubuh memang butuh istirahat, ya istirahat ya teman-teman. Jangan sampai karena lihat orang lain di media sosial weekendnya jalan-jalan, olahraga, nongkrong, kita malah merasa weekend kita tuh gagal cuma karena rebahan. Intinya ya, weekend itu waktunya recharge dengan cara yang cocok buat diri sendiri. Mau keluar rumah boleh, mau di rumah juga boleh. Yang paling penting tuh setelah weekend selesai kita merasa lebih fresh dan siap menghadapi minggu berikutnya. Jadi setelah sarapan yang bikin otak siap, sekarang tinggal pilih nih, mau jalan-jalan, beres-beres, olahraga, mencoba hal baru, atau quality time nih sama diri sendiri. Yang jelas nih ya teman-teman Produ Biak, jangan lupa weekend boleh santai, tapi jangan sampai hidup cuma loading dari Senin ke Senin ya. Tetap di 94.5 FM Produ Biak, kita lanjutkan weekend kalian dengan musik dan obrolan seru lainnya di Spades. Selamat pagi teman Produ Biak.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produa FM.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, masih bareng Nurul dan Mbak Dina yang menemani pagi kamu hari ini. Nah, tadi kita udah ngobrol nih soal sarapan yang bagus buat fungsi otak atau aktivitas lainnya yang bisa kamu lakukan di weekend ini. Jadi bukan cuma perut yang perlu diisi di pagi hari ya teman-teman, tapi otak juga perlu dikasih asupan yang oke supaya kita lebih siap menjalani aktivitas. Nah, kalau ngomongin soal sarapan nih, ada satu minuman yang dari dulu sampai sekarang cukup familiar banget, apalagi kalau bukan susu ya teman-teman. Ternyata susu bukan cuma identik sama masa kecil atau diminum sebelum tidur aja nih. Susu juga punya beberapa kandungan nutrisi yang bisa membantu memenuhi kebutuhan tubuh kalau dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Nah, yang pertama nih, susu bisa jadi sumber nutrisi penting karena mengandung kalsium, protein, vitamin A, D, B, magnesium, fosfor, sampai kalium. Kedua juga, susu bisa membantu mencukupi kebutuhan protein. Dalam sekitar 240 ml susu, terdapat kurang lebih 8 gram protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perbaikan sel, dan menjaga fungsi tubuh. Yang ketiga, kandungan kalsium dan beberapa nutrisi lainnya dalam susu juga berperan dalam menjaga kekuatan tulang. Jadi, bukan cuma badan nih yang pengen tetap aktif, tulang juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Yang keempat, konsumsi susu juga sedang terus diteliti kaitannya dengan kesehatan jantung nih, meskipun bukti yang ada belum menunjukkan kesimpulan yang seragam. Dan yang terakhir, susu juga punya nutrisi seperti protein dan vitamin B12 yang disebut dapat mendukung kesehatan otak. Nah, ini nyambung banget sama obrolan kita sebelumnya ya. Jadi setelah tadi kita ngomongin sarapan yang bikin otak lebih siap, sekarang jangan lupa tubuh juga perlu nutrisi yang seimbang. Weekend boleh santai, tapi urusan asupan jangan ikut santai-santai banget, karena badan yang dirawat dari sekarang bakal nemenin kita ngejar banyak hal ke depannya nih. Tetap di Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodware Web.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jaram Ahmad Akram Sofyan.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
2: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
5: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
5: Kenapa sih? Kan biar praktis.
6: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

104.52 FM Pro 2 Bia, kembali lagi bareng Nurul dan Mbak Dinar di pagi hari ini. Nah, teman-teman Pro 2, tadi kita sudah udah ngobrolin soal sarapan yang bagus buat fungsi otak. Terus lanjut juga dengan manfaat minum susu nih untuk lengkapi nutrisi tubuh. Nah, kalau otak udah dikasih bahan bakar dan tubuh udah dapat asupan nutrisi, ada satu hal lagi nih yang gak kalah penting. Jangan lupa juga jaga sistem imun tubuh ya. Soalnya nih ya, weekend harusnya waktunya kita nge-recharge tubuh, bukan malah waktunya rebahan karena lagi gak enak badan ya. Kalau biasanya kita kenal jahe sebagai salah satu bahan yang sering dikonsumsi untuk mendukung daya tahan tubuh, ternyata ada beberapa makanan lainnya nih yang bisa jadi pilihan. Yang pertama ada bawang putih. Di dalamnya terdapat senyawa alicin dan senyawa sulfur alami yang dikaitkan dengan dukungan terhadap sistem kekebalan tubuh. Yang kedua ada paprika, terutama yang warna merah, kuning, dan orange. Kandungan vitamin C-nya cukup tinggi dan juga punya beta karoten yang bisa diubah tubuh menjadi vitamin A. Yang ketiga, ada kunyit. Si kuning ini punya kandungan kurkumin yang dikaitkan dengan respon tubuh terhadap peradangan dan infeksi tertentu. Yang keempat, ada makanan fermentasi seperti yogurt, kefir, kimchi, dan miso. Makanan ini mengandung probiotik yang membantu menjaga kesehatan usus yang juga berkaitan dengan fungsi sistem imun. Dan yang terakhir ada jamur. Beberapa jenis jamur ini seperti shiitake mengandung beta glukan, selenium, dan vitamin B6 yang berperan dalam fungsi kekebalan tubuh. Jadi weekend ini bukan cuma waktunya healing, jalan-jalan atau rebahan, tapi jangan lupa juga kasih perhatian kita ke tubuh nih, karena percuma itinerary weekend udah tersusun rapi kalau akhirnya batal gara-gara badan bilang, duh aku lagi gak kuat nih. Tetap jaga pola makan, istirahat yang cukup, dan pilih makanan bergizi. Weekend boleh santai, tapi imun jangan sampai ikut mager. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: 104.5 FM Pro 2 Biak. Masih bareng Nurul dan Mbak Dinar yang akan menemani pagi kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman-teman, selanjutnya ada pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf dengan judul lagu Proses dari Blood for Life. Nah tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.
1: What's up, Blood? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.